0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah memasuki bagian yang kedua, masih di Morning Review. Edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026 ya. Dan terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama di pagi hari ini, mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan tentu masih kita akan selalu ikuti kabar yang sangat mengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta, nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: Sahabat K-Light masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah. Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result Gelombang 3, jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah. Cukup menggunakan nilai rapor atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan. Segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta, nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

0: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga satu bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
2: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
1: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
2: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
2: Institut Digital Ekonomi LPKI?
1: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti.
1: Bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh. Alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: 107.1
5: K-Light. Bandung's inspiring sound.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, kembali kita ikuti kabar yang tentunya ada pengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan bisnis. Departemen Kehakiman Amerika Serikat alias DOJ menjatuhkan denda kepada TikTok dan ByteDance senilai 400 juta US dollar atau 7,05 triliun rupiah. Kedua perusahaan ini menyetujui besaran denda tersebut untuk menyelesaikan keputusan DOJ terkait pelanggaran ketentuan privasi daring anak-anak. Dikutip dari Reuters, DOJ telah menggugat TikTok dan perusahaan induknya di China sejak tahun 2024. Berdasarkan keputusan DOJ, kedua perusahaan ini disebut melanggar undang-undang yang mewajibkan layanan daring harus meminta persetujuan orang tua sebelum mengumpulkan informasi pribadi dari pengguna di bawah usia 13 tahun.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight, AMA Indonesia Bandung proudly present seminar eksklusif Winning Strategies for Business Growth in the New Economy bersama Haryo Ardito, seorang business coach and trainer. Seminar dilaksanakan Selasa 8 September pukul 18 sampai 21 bertempat di Hotel Yellow Pascal Bandung. Untuk informasi bisa hubungi AMA Indonesia Bandung, telepon 0821-1549-5884. Sekali lagi, 0821-1549-5884. IG at AMA Bandung. Seminar eksklusif ini didukung Kelight 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Sound.1 FM, sahabat K-Lite, kembali kita ikuti kabar yang tentunya sangat mengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis. Harga minyak turun sekitar 1% pada Senin hari ini karena investor memilih mengambil keuntungan setelah harga naik. Investor melakukan ini karena mereka menunggu pengumuman Amerika Serikat terkait sanksi baru terhadap Iran. Dikutip dari Reuters, Senin hari ini 24 Agustus 2026, harga Brent turun 94 sen atau 1% menjadi 93,45 per US dollar per barrel, sedangkan WTI turun 92 sen atau 1,06% menjadi 86,14 US dollar per barrel. Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dijadwalkan menggelar konferensi pers hari ini Senin dan sebelumnya mengancam akan memperlakukan sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Dengan kata lain, harga minyak turun bukan karena situasi Iran membaik, tetapi karena investor merealisasikan keuntungan sambil menunggu kepastian soal sanksi baru Amerika Serikat terhadap Iran.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight, masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar di Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance, Rizky Febian, perunggu, dan wayang golek pebodoran dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, catat mulai 25 Agustus sampai 27 September di Parkir Barat Sumapa. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung, Inspiring Sound. Sahabat K-Light, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adiningar Widian Santi buka-bukaan soal arti desil yang belakangan kerap muncul dalam pembahasan berbagai program pemerintah, terutama setelah pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTSN, sebagai rujukan bersama. Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Dalam DTSN, keluarga diberi peringkat berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok. Masing-masing kelompok mencakup sekitar 10% keluarga.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10.

107.1 FM, sahabat Gelight. Peta di karya Persero TBK Hadi berpotensi menunda pembayaran bunga obligasi senilai 60 miliar lebih yang jatuh tempo pada 24 Agustus 2026. Pembayaran bunga tersebut berasal dari obligasi berkelanjutan 3 Adikarya tahap 3 tahun 2022 seri B C ke-17. Direktur Utama Adikarya Mohaimin Jane Santiago menjelaskan, ancaman penundaan pembayaran bunga terjadi karena tekanan terhadap keuangan perseroan. Ia mengakui tekanan keuangan tersebut berdampak pada kinerja konsolidasi, posisi likuiditas, dan solvabilitas induk termasuk kemampuan bayar kepada kreditur.

0: pagi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 107.1 KMIC FM. Time for more music. Bandung Inspiring Sounds.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker, membuka pendaftaran mitra penyelenggara program pemagangan nasional, Magang Hub, Batch 2, Angkatan 2, 2026, pada tanggal 21 hingga 31 Agustus 2026. Program ini ditujukan bagi perusahaan dan kementerian atau lembaga yang memberikan kesempatan magang bagi lulusan perguruan tinggi dan pendidikan profesi. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan, mengajak perusahaan dan kementerian lembaga ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Menurutnya, peran mitra penyelenggara penting untuk memperluas kesempatan lulusan perguruan tinggi dan pendidikan profesi, memperoleh pengalaman kerja, dan meningkatkan kompetensi. Dan sahabat K-Light, kabar tadi pun mengantar kita di penghujung perjumpaan untuk hari ini dalam Morning Review, Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: やない。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

and toes.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Menulis Bandingsa 107,1 FM. Alhamdulillah sahabat K-Light, kita bisa bersama kembali di siang ini, Tell to Tell di edisi Senin 24 Agustus 2026. Hari kejepit ya. Besok Maulid libur di hari Selasa. Sahabat K-Light, kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti. Seperti biasa di siang ini Anda bisa bergabung memilihkan lagu favorit Anda. Silakan di 0812-203-1972.

dengan All This Time. Ini permintaannya sahabat Rita ya. Semoga betul ya judulnya. Tidak salah. Betul, terima kasih ya. Terima kasih selamat siang sudah bergabung di siang ini. Sahabat Rita. Kemudian kirim salamnya untuk kru Kelai, terima kasih. Silakan sahabat Kelai yang ingin bergabung memilikan lagu favorit Anda di 0812-203-1972. Sahabat Kelai, BPR Guna Dana Mitra Sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung yang kita kenal dengan sebutan BPRGM siap membantu Anda. Di BPRGM Anda bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika Anda sudah berencana untuk berangkat haji, BPRGM siap membantu Anda. Sahabat Kelet, segera kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Telepon 022-4222-464. 022-4222-464. Atau 0821-2085-8761. 0821-2085-8761.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Light of My Life dari Bill Sharp featuring Jeffrey Osborne. Ini lagu disuka oleh Mbak Nila. Terima kasih Mbak Nila, selamat siang. Kirim salamnya untuk Ibu Tuti, Nadia, Mbak Molin, Mas Budi, dan Mbak Susi. Terima kasih Mbak Nila, selamat siang. Semoga puas dengan lagunya ya. Kemudian selamat siang juga untuk Ibu Anita, lagunya sudah saya persiapkan. Terima kasih juga untuk Mas Sandi, lagunya juga sudah saya persiapkan. Tapi diputarnya nanti setelah berita ya, setelah informasi dari PRSSNI Jawa Barat pukul 13 nanti.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
2: Positif menggunakan narkoba. 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dari hasil itu kami melakukan penyelidikan lebih lanjut.
3: Jabar Now edisi Senin 24 Agustus diantaranya mengenai Sekda Kabupaten Bogor tanggapi rumor 6 pejabat terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sindikat penyelundupan benih-bening lobster di wilayah pesisir Garut Selatan berhasil dibongkar. Kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Di Sukabumi, pengoplos LPG 3 kg dan rugikan negara 1,5 miliar berhasil digulung. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Beredar kabar operasi tangkap tangan OTT sejumlah pejabat Pemkab Bogor. Salah satu instansi yang disebut dalam kabar itu adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Pihak Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan pejabat yang namanya beredar.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan sejumlah pejabat yang namanya beredar. Menurut Ajat, hasil pengecekan menunjukkan sejumlah pejabat masih menjalankan aktivitas kedinasan, diantaranya sedang bertugas di luar kantor atau mengikuti rapat.
5: Baru dicek 6 orang, kemudian mereka semua menyampaikan lagi di lapangan, lagi rapat, dan lain-lain.
6: Tapi dicek itu keterkaitan soal dengan KPK?
5: Ya, kan hanya ngecek aja, kan isu nih.
7: Berarti kepastiannya dari pemerintah nunggu dari pihak kejadian?
5: Tulis deh, ya ini kan nunggu dari sana ya. Jadi saya kan nggak ada, sangat menghormati lah di sana seperti apa.
4: Pemkab Bogor menegaskan masih menunggu informasi dan klarifikasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pemerintah daerah juga menyatakan akan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan KPK. Sebelumnya beredar kabar di masyarakat mengenai dugaan OTT terhadap sejumlah pejabat Pemkab Bogor. Namun hingga kini informasi tersebut belum dapat konfirmasi resmi dari KPK. Pemkab Bogor meminta masyarakat tidak tergesa-gesa menyimpulkan kebenaran informasi yang beredar sambil menunggu keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
3: Potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah berhasil diselamatkan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut usai membongkar sindikat perdagangan ilegal benih-bening lobster atau BBL di wilayah pesisir Garut Selatan.
8: Selain mengamankan 2.870 ekor benih lobster siap edar, polisi menangkap 3 orang tersangka berinisial F, IS, dan AM di lokasi berbeda di Kecamatan Ciklet dan Pamengpek. Modus para pelaku, yakni membeli benih dari nelayan lokal seharga Rp8.000 lalu menjualnya ke pasar gelap seharga Rp12.000 per ekor. Guna mengusut tuntas potensi kerugian negara yang lebih besar, penyidik kini menyasar dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU guna melacak aliran dana dan aset kejahatan jaringan itu. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra Sabtu 22 Agustus menegaskan, kepolisian akan membongkar seluruh rantai bisnis ilegal yang merugikan negara dan merusak ekosistem laut ini.
1: Bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ini, setiap harinya setidaknya berhasil menjual kurang lebih 20.000 BBL atau benih-bening lobster. Yang mana kalau kami ambil kurs paling kecilnya atau nilai paling kecilnya 10.000 saja, berarti setidaknya satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
8: Dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan baterai laptop, tabung oksigen, serta filter sirkulasi air. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Perikanan, Junto Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal TPPU dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun serta denda 10 miliar rupiah.
3: Praktik pengoplosan LPG bersubsidi ukuran 3 kg di Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi terbongkar. Aksi ilegal itu diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga 1,5 miliar rupiah.
9: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi menangkap 2 tersangka berinisial AM dan AL yang diduga menjalankan praktik pengoplosan tersebut selama 1,5 tahun. Untuk mengelabui pembeli di toko dan warung, para pelaku menyamarkan LPG hasil oplosan menggunakan segel buatan yang dirancang menyerupai segel resmi pemerintah. Menurut Wakil Polres Sukabumi Kompol Agus Susanto, dalam menjalankan aksinya, para pelaku memindahkan isi LPG 3 kg ke dalam tabung non-subsidi ukuran 12 kg dan 50 kg. Dari setiap tabung, mereka meraup keuntungan hingga ratusan ribu rupiah. Dalam sepekan, para pelaku beraksi sebanyak 3 kali. Mereka membutuhkan sejumlah tabung gas melon untuk memenuhi kapasitas tabung non-subsidi.
10: Tersangka bisa mendapatkan keuntungan per tabungnya ya, dari ukuran 12 kilo itu sekitar 156.000 per tabung gas. Kemudian dari ukuran 50 kilo, tersangka bisa mendapatkan keuntungan per tabung gasnya sekitar 628.000.
9: Polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni 1 unit mobil operasional, 256 tabung LPG 3 kg dalam kondisi kosong dan berisi, 35 tabung LPG 12 kg, 8 tabung LPG 50 kg, serta 1 unit timbangan digital. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal terkait migas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan terancam hukuman berat.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban kejahatan seperti korban pembegalan, pencurian, perampokan, maupun bentuk kekerasan lainnya.
11: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan Pemprov Jabar akan menanggung biaya pengobatan kejahatan tersebut karena korban kasus tersebut sering terkendala biaya pengobatan. Rumah sakit tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka yang merupakan korban begal, korban pencurian, korban kekerasan karena tidak ada asuransinya, termasuk pihak BPJS-nya juga tidak mau membayar. Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menegaskan tidak hanya bertanggung jawab atas pengobatan, namun negara juga akan mengambil tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup keluarga korban apabila insiden tersebut berakibat hilangnya nyawa pencari nafkah.
12: Tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka korban begal, pencurian, kekerasan, karena tidak ada asuransinya. BPJS-nya tidak mau bayar. Untuk itu saya tegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membiayai pengobatan bagi siapapun korban kekerasan, korban penculikan, korban pembulian, korban pembegalan, korban perampokan itu pertama. Yang kedua, apabila meninggal dan meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka gubernur bertanggung jawab terhadap kehidupannya ke depan. Sekolah anak-anaknya, pembiayaan bagi keluarganya.
3: Petugas gabungan Polres Cirebon Kota, TNI dan Satpol PP Kota Cirebon merazia sejumlah tempat hiburan malam Minggu 23 Agustus. Razia dilakukan sebagai upaya mempersempit peredaran narkoba dan minuman keras di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.
13: Dalam razia yang menyasar sejumlah tempat hiburan malam di kawasan pesisir dan Jalan Cipto Kota Cirebon, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pekerja maupun pengunjung. Sebanyak 50 orang menjalani tes urin dalam kegiatan tersebut. Hasilnya, 3 orang pekerja dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Selain melakukan tes urin, petugas juga menemukan dan menyita puluhan botol minuman keras dari berbagai merek. Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota AKP Cindy Al-Afghani mengatakan, razia dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian menekan peredaran narkoba di tempat hiburan malam. 3 orang yang dinyatakan positif narkoba kemudian diamankan ke Mapolres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Sementara, puluhan botol minuman keras yang ditemukan turut diamankan sebagai barang bukti.
2: Kami menemukan puluhan botol minuman keras dan beberapa pengunjung dan pekerja tes urin positif narkoba. 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki.
13: Polres Cirebon Kota menyatakan, operasi penyakit masyarakat atau PEKAT akan terus dilakukan secara rutin dengan menyasar lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat peredaran narkoba maupun minuman keras.
3: Wali Kota Bekasi Tri Adianto geram melihat maraknya pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di kawasan Plaza Patriot Candrabaga. Wali Kota menilai keberadaan PKL di lokasi itu mengganggu kenyamanan masyarakat, mengingat Plaza Patriot merupakan ruang publik yang digunakan untuk berinteraksi, berolahraga, dan berekreasi.
14: Wali Kota Bekasi Tri Adianto saat berdialog dengan pedagang, salah seorang PKL mengaku membayar uang keamanan dan kebersihan kepada seseorang yang disebut mengenakan seragam berwarna orange. Mendengar pengakuan tersebut, Tri langsung mempertanyakan kepada siapa uang itu dibayarkan. Tri kemudian meminta jajaran pemerintah Kota Bekasi melakukan penataan terhadap PKL di kawasan Plaza Patriot. Menurut Tri, keberadaan PKL bukan berarti dilarang sepenuhnya, namun para pedagang harus ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan aturan. Tri menegaskan penataan dilakukan agar aktivitas perdagangan tetap bisa berjalan tanpa mengganggu fungsi Plaza Patriot sebagai ruang publik dan kenyamanan masyarakat.
15: Penataan terkait dengan PKL yang ada di Candrabaga Plaza secara aturan bahwa memang tidak diperkenankan ya, bahwa PKL berada di dalam tempat bermain dan juga tempat untuk olahraga karena memang peruntukannya bukan untuk PKL.
3: Saudara, melalui SKB 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menetapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Selasa 25 Agustus 2026 sebagai Hari Libur Nasional. Sehubungan dengan itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 26 Agustus. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

107.7 FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Paruh Dua, sahabat kita di Tel Tel, edisi Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih sahabat-sahabat kilat yang sudah bergabung di siang ini. Dan silakan sekali lagi Anda bisa memilihkan lagu favorit Anda di 0812-203-1972.

Bandung Sismedi Sound 107,1 FM. Ini lagu permintaan dari Mas Sandi Gustejo, Tak Mungkin Berubah, dari Niagara. Terima kasih Mas Sandi, kirim salam untuk penyiar, kru dan sahabat Kelight pendengar setia. Terima kasih Mas.

Sandi. Kemudian ada Mas Sugiarto, lagunya juga sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk Mbak Wida dan Mbak Francisca katanya. Terima kasih Mas Sugiarto, salam goes. Terima kasih. Kemudian ada Teh Edit, terima kasih Teh Edit sudah bergabung, ada doanya nih. Sehat selalu dan berlimpah rezekinya, amin, amin. Kemudian, oh bertanya, adakah Stairway to Heaven? Nah, itu saya belum tahu. Pak Ustadz, di hari ini sedang ada perjalanan ke Jawa ya. Jadi, jika memungkinkan nanti bisa online. Jika tidak, berarti libur ya hari ini ya. Di Stairway to Heaven. Terima kasih Teh Edith atas perhatiannya. Selamat siang. Kemudian ada Mbak Sri, lagunya sudah saya persiapkan. Salamnya untuk penyiar dan sahabat K-Line, juga kru K-Line. Terima kasih sahabat-sahabat K-Line yang sudah bergabung di siang ini. Selamat siang, selamat menikmati istirahat Anda. Dan kita lanjutkan kembali, lagu-lagunya sudah saya persiapkan semuanya. Sahabat K-Line, bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan di 0812 203 1972.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 107.1 Bandung's inspiring sound. I just swear.

Bandung Sis Barisa 107,1 FM. Lagu ini disuka Teh Edit di Ciwaruga. Terima kasih Teh Edit, semoga puas. Dan Teh Edit menanyakan kondisi Kang Gujang. Ya, sekarang sedang dirawat ya. Semoga cepat sembuh dan diberi kekuatan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama sakitnya ya. Terima kasih Teh Edit, selamat siang. Terima kasih juga untuk Mbak Sri, terima kasih Ibu Andita, lagi lagunya sudah diputarkan tadi ya. Januari di Kota Dili. Terima kasih Ibu Andita. Terima kasih juga Mbak Nila, terima kasih Mas Andi, terima kasih sahabat Rita, terima kasih sahabat Kelat. Kita lanjutkan kebersamaan kita di siang ini. Dan tentu nanti akan kita jeda dulu pukul 14 untuk menyimak informasi dari PRSSNI Jawa Barat. Masih cukup panjang perjalanan kita, silakan di 0812 203 1972.

0: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota pastikan proyek BRT bermanfaat bagi warga. Dua pohon yang dirusak di Jalan Pahlawan tidak terselamatkan. Kota Bandung berkolaborasi siapkan teknologi pengolahan sampah. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung bersama pemerintah pusat sedang berupaya agar moda transportasi bus rapid transit atau BRT di kawasan Bandung Raya memberikan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi keluhan warga terkait pembangunan BRT yang menimbulkan kemacetan lalu lintas. Farhan mengakui pembangunan BRT masih dipersepsikan negatif oleh warga, sehingga pihaknya berkomitmen memastikan bahwa proses perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan BRT memberikan manfaat positif bagi seluruh warga Kota Bandung. Oleh karenanya, dinas terkait saat ini sedang melakukan pemberesan agar pengerjaan tidak mengakibatkan kemacetan, serta dapat dilakukan dengan cepat, rapi, dan tidak menimbulkan kecelakaan. Menurutnya pembangunan BRT ditargetkan selesai dan beroperasi dalam 2 tahun pada 2027 mendatang sejak pengerjaannya dimulai September 2025.
1: Terus terang, mohon maaf bisa. BRT ini masih terpersepsikan dengan sangat negatif di mata warga Bandung. Nah untuk itu saya berkomitmen sebagai wali kota akan bekerja keras bersama-sama dengan BRT memastikan bahwa proses perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan BRT ini akan memberikan manfaat yang sangat baik untuk seluruh warga Kota Bandung. Yang jadi paling menantang itu yang bikin macet tidak hanya jalur trotoar kan yang diberesin, tapi jalur mediannya juga itu sedang diberesin. Itu yang bikin macet memang. Ya saya mohon maaf sekali menimbulkan kemacetan, tapi saya akan pastikan bahwa pengerjaannya akan cepat, rapi, dan tidak menimbulkan kecelakaan. Lama 2 tahun. Dari September 2025 akan operasional full tanpa konstruksi tambahan lagi, itu pada bulan September 2027.
0: Dari 14 pohon di Jalan Pahlawan Kota Bandung yang dirusak bagian kulitnya, 2 pohon di antaranya tidak terselamatkan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung terus berupaya memulihkan 12 pohon lainnya dan diperkirakan perlu waktu sekitar 3 bulan agar kulit pohon yang rusak dapat tumbuh kembali. Farhan mengakui belum mengetahui maksud dan tujuannya pelaku merusak dengan menguliti secara melingkar belasan pohon peneduh tersebut. Pasalnya kondisi tersebut dapat merusak jaringan kambium, menghentikan aliran nutrisi, dan berpotensi menyebabkan pohon mati atau tumbang.
1: Sebagai kambiumnya dengan cara membungkus dengan menggunakan medium dan juga diberi obat-obat khusus untuk mengembalikan si kulitnya supaya tumbuh kembali. Sekitar 3 bulan. Yang pasti kita lebih mengutamakan pemulihannya dulu. Karena itu motivasinya juga masih belum jelas.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan setiap program pembangunan yang diprakarsai masyarakat di Kota Bandung wajib mempertimbangkan 3 prinsip utama, yaitu pantas, patut, dan patuh. Ketiga prinsip tersebut dinilai penting agar program pembangunan yang dijalankan tepat sasaran, sesuai kewenangan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Farhan berharap penerapan prinsip pantas, patut, dan patuh dapat menjadi pedoman bersama dalam memastikan program pembangunan berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kota Bandung.
2: Ada 3 P yang mesti kita terapkan. 1, kepantasan. 2, kepatutan. 3, kepatuhan. Misalnya saya RW, saya bilang, kita bikin septic tank yuk. Maka perlu ditanya, pantas nggak? Pantas, nggak apa-apa. Seluruh pemilu tergaduh septic, ya kan? Oke, yuk, siap, ditulislah septic tank untuk 100 rumah misalnya. Patutkah RW yang mengerjakannya infrastruktur seperti ini atau kita serahkan kepada Pemkot? Sok mangga dietangela. Rata gede pisan imahnya. 1.5 juta cuma bisa 20 rumah. Aset patutnya. Kalau kita pengen 100 rumah, kita ganti yang lain yuk. Gitu. Pantas dan patut. Ketiga, patuh. Lihat peraturan yang ada atau di akal-akalan.
3: Jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sebanyak 20.500 warga binaan di seluruh lembaga pemasyarakatan atau lapas di Jawa Barat mendapatkan remisi umum dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.154 orang menerima remisi umum 1 dan 346 orang mendapatkan remisi umum 2 atau langsung bebas. Remisi juga didapatkan oleh 944 orang warga binaan lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Bancai Bandung. Kepala Lapas Kelas 2A Bancai Bandung, Eris Ramdhani, mengatakan, dari 944 warga binaan tersebut, ada 23 orang menerima remisi umum 2 dan langsung bebas, sedangkan sisanya hanya mendapat remisi umum 1 atau mendapatkan pengurangan masa hukuman. Menurut Eris, pemberian remisi merupakan wujud negara hadir dengan memberikan penghargaan atas segala pencapaian positif bagi narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
4: Kita penghuni ada 1.184 dan yang mendapatkan remisi ada 944. Dari 944 ada 23 yang hari ini bebas, jadi sudah habis masa pidananya.
0: Pemerintah Kota Bandung bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Badan Pengelola Investasi Danantara menyiapkan pengembangan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari di tempat pengolahan sampah organik dan sirkular Gede Bage. Usai penandatanganan kerjasama pada Jumat 21 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengembangan fasilitas tersebut merupakan langkah cepat yang dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk menghadirkan solusi pengelolaan sampah dengan teknologi baru. Menurutnya langkah tersebut menjadi penting karena Kota Bandung masih bergantung pada fasilitas tempat pemrosesan akhir yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan dan persiapan fasilitas ditargetkan dapat dipercepat sehingga mulai beroperasi pada akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027 mendatang. Sehingga diharapkan pengembangan fasilitas di Gede Bage menjadi solusi konkret untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPA.
5: Komitmen bersama antara pemerintah Kota Bandung dengan PT Danantara Development Management Fund dan Kementerian Dikti Sains dan Teknologi. Ya, dalam hal ini kita akan membangun satu fasilitas pengolahan sampah dengan menggunakan sebuah teknologi yang baru. Nah, lokasinya itu akan di Satuan Wilayah Kerja Ubermanik, ya. Kemungkinan besar ada di Gede Bage, kita sudah survei ke sana, dan insya Allah ini akan bisa menangani sampah sampai 300 ton per hari. Ini salah satu langkah cepat yang diambil, prosesnya sangat cepat. Dua minggu lalu, di kediaman beliau, seminggu kemudian kita langsung ke lapangan, dan hal ini sudah ada kesepakatan bersama.
0: Festival Film Bandung atau FFB menjadi ruang apresiasi bagi para insan perfilman Indonesia yang terus berkarya dan menjaga keberlangsungan ekosistem sinema nasional. Saat menghadiri malam puncak FFB ke-39 tahun 2026 pada Sabtu 22 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan keberlangsungan perfilman tidak dapat dilepaskan dari keberadaan para pelaku yang menjadi bagian penting dalam ekosistemnya. Menurutnya penghargaan yang diberikan merupakan bentuk apresiasi kepada mereka yang telah mencapai pencapaian terbaik. Namun apresiasi tertinggi tetap layak diberikan kepada para insan yang konsisten berkarya dalam dunia perfilman Indonesia. Farhan juga menilai Kota Bandung memiliki hubungan panjang dengan perkembangan perfilman nasional karena banyak karya dan tokoh perfilman memiliki keterkaitan dengan Bandung.
6: Saya sangat bahagia sekali bahwa para pelaku film yang terbaik di Indonesia pada malam ini hadir di sini. Saya memberikan ucapan selamat kepada mereka yang telah mendapatkan penghargaan terbaik pada malam hari ini. Namun perlu diketahui bahwa apresiasi tertinggi tetap diberikan kepada mereka yang telah berkarya dan konsisten berkarya di dunia

Bandung Sis Balik Sound 107.1 FM. Kita lanjutkan kembali sahabat Gilet perjalanan kita di Tell to Tell di edisi Senin 24 Agustus 2026. Kita memasuki paruh ketiga jumpa kita di siang ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Gilet yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Mbak Sri, lagunya sudah diputarkan tadi ya. Kemudian menyusul ada Mas Ali di Cijera, lagunya sudah saya persiapkan, judulnya Show Me The Way Back To Your Heart, panjang. Terima kasih Mas Ali, kirim salamnya untuk penyiar, kru dan sahabat Kelight semua. Silakan sahabat Kelight bagian yang baru saja bergabung di 0812-203-1972.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada ada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah enggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.
2: Bandung's inspiring sound.

Radio Setuju Koma Satu FM. Terima kasih untuk Kang Deddy, lagunya sudah saya persiapkan ya. Kirim salamnya untuk istri tercinta dan sahabat-sahabat K-Light semua. Terima kasih Kang Deddy. Sesaat lagi akan saya putarkan lagunya. Terima kasih juga untuk Bang Jul. Terima kasih di siang ini minta lagu dari Phil Collins dan Frida. Oh iya, ini lagu sudah lama tidak diputar ya. Sudah lama tidak dengar lagu ini. Enak nih. Terima kasih Bang Jul. Selamat siang. Kirim salamnya untuk kru dan sahabat K-Light semua. Terima kasih sahabat K-Light yang sudah bergabung. Kita masih punya waktu. Silakan, masih ada beberapa kotak lagu yang kosong yang belum diisi. Silakan sahabat K-Light request di 0812-203-1972. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat K-Light yang saat ini tengah meneruskan pekerjaan Anda hingga tuntas nanti. Semoga semuanya bisa berjalan baik, semua pekerjaan, semua tugas-tugas bisa terlaksana dan tentu menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk kita ya. Kita lanjutkan, silakan sekali lagi sahabat kita bagi Anda yang ingin bergabung di 0812-203-1972.

0: sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds. K-Lite.

dari 107,1 FM. Ternyata yang menutup perjalanan kita adalah request dari Kang Nendi, Like a Chopin dari Gal Sibu. Terima kasih, kirim salamnya untuk penyiar, selamat bertugas dan kru, juga untuk sahabat-sahabat Kelight semua katanya. Dan juga selamat bertugas untuk Wargi Pahlawan, sehat selalu. Terima kasih Kang Nendi sudah bergabung di siang ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Kelight semua. Tanpa terasa 3 jam sudah kita bersama-sama di Tel Total di edisi Senin 24 Agustus 2026. Sahabat Kelight, tetap jaga kesehatan Anda untuk tetap memaksimalkan produktivitas kerja kita ya. Terima kasih atas atensi Anda. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Angga Dika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada Bada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-2085-8761.

sahabat Gila Utama Indonesia Bandung proudly present seminar exclusive Winning Strategies for Business Growth in the New Economy bersama Haryo Ardito, seorang business coach and trainer. Seminar akan dilaksanakan Selasa 8 September 2026 pukul 18 hingga pukul 21 bertempat di Hotel Yellow Pascal Bandung. Untuk informasi, Anda bisa menghubungi AMA Indonesia Bandung telepon 0821-1549-5884 0821-1549-5884 atau silakan Anda cek di IG-nya @AMA Bandung. Seminar eksklusif didukung K-Lite 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1
4: Bandung's inspiring sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sobat Gilet masih keliling Bandung mencari kuliner legend. Sekarang tidak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner spesial performance Ricky Febrian, Rizky Febrian, Perunggu dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus spektakuler fireworks, spesial balon udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Festival, dan masih banyak lagi performan seru lainnya. Event in free entry, catat mulai 25 Agustus hingga 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap silakan cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung @sumarekonmall.bandung.

Masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewatkan. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result gelombang 3, jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam waktu 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah, cukup menggunakan nilai rapot atau sertifikat UTBK, dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Mengapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknik Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September 2026. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

Terima kasih.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

We are here for you in words and tone.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Birds and Toads.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insya Allah menemani Anda di Soft Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Kita akan bersama dengan lagu-lagu K-Light dan juga bisa Anda usulkan melalui WA di 0812 203 1972.

0: Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.
1: Kelight FM, website kami di www.102,1fm.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.

107.1 FM. Sahabat Kila, terima kasih Anda terus bersama di malam hari ini. Dan juga terima kasih yang sudah menyempatkan kirim WA ke 0812-203-1972. Ada sahabat Joel, selamat malam juga. Lagunya Hasrat dan Cinta, Andy Mariam Matalata, terima kasih. Kemudian juga sahabat berikutnya, sahabat Rehan Harehan Ramadhan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Ditunggu lagunya ya. Dan Pak Henry, Taman Kopo Indah, terima kasih. Waiting for a girl like you, foreigner, terima kasih. Kemudian sahabat Sandi Kustejo, Banjaran Bandung, terima kasih juga. Lagunya Chloe, You Are My Everything, baru saja kita dengarkan. Dan Niagara, Tak Mungkin Berubah. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Kialet FM. Kemudian sahabat Yoram Rinaldo juga, atas sahabat David Siburian ya di Pontianak, Kalimantan Barat. Lagunya Marbles, Call Me. Kirim buat semua sahabat Kialet. Terima kasih sahabat David Siburian. Kemudian sahabat Cianonon ya. Alhamdulillah senang dengarnya, sama-sama Cianonon. Sehat selalu juga untuk Cianonon dan semua sahabat. Oke, kita tunggu lagunya ya.

107.1 FM, sahabat K-Light. Terima kasih Anda terus bersama di South Sensation. Dan kembali kami menyapa yang sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972 ya. Terima kasih Ibu Tuti Supriyanti, because I know I'll never love this way again. Dari Plus One ya. Kemudian I Can Wait Forever, Air Supply. Terima kasih WA-nya. Kemudian Cenonon juga terima kasih. Lagunya Kasmaran Ika Mawarni, Merupi Alam Krisya, dan senantiasa dari Chandra Darusman. Salam buat sendiri ya. Hatur nuhun. Atau Cenonon ya. Kemudian sahabat Lia Pagarsi Bandung, terima kasih. Selamat malam juga. Lagunya White Shade of Pale, ini Linux. Nyanyian Malam, Jakarta Rhythm Section. Untuk yang lagi share, terima kasih. Kemudian sahabat Joel, terima kasih lagunya Hasrat dan Cinta dari Andy Mary Matalanta ya, sudah kita dengarkan. Untuk yang lain silakan, Anda banyak kesempatan untuk mengusulkan lagu, masih ada 2 jam lebih ya ke depan. Anda bisa kirim ke 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat K-Light. Kini kita sudah bersama berada di bagian yang kedua ya, masih dalam Soft Sensation untuk edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih Anda semua yang mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan juga terima kasih untuk yang sudah mengirimkan WA untuk mengusulkan lagu ke 0812-203-1972. Terima kasih Mas Sugiharto, selamat malam juga, sehat selalu juga semoga untuk Mas Sugiharto dan keluarga ya. Dan Allah juga selalu melindungi. Requestnya Beautiful and White, salamnya untuk sahabat K-Light dimanapun berada. Terima kasih Mas Sugiharto. Kemudian sahabat Hani Kurniawan, lagunya Aku dan Dirimu, Ari Lasso dan BCL atau Bunga Citrasari. Terima kasih sahabat Hani. Kemudian sahabat Timothy Le Santoso, selamat malam juga sahabat Timothy di Astana Anyar, Bandung. Terima kasih. Request lagunya San Francisco, San Francisco Street, penyanyinya Sun Ray. Oke, terima kasih sahabat Timothy. Kemudian sahabat Foni Widianti, selamat malam juga. Lagunya dari Jay Garden, I Do. Oke. Untuk yang lain silakan, Anda masih berkesempatan mengusulkan lagu melalui WA K-Light.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 171 FM, Bandung Inspiring Sound. Sahabat K-Light, baru saja persembahan Irianti Ading Praja, Kau Selalu, mengantar kita masuki bagian ketiga atau paruh terakhir dalam Soft Sensation untuk hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang masih terus bersama di malam hari ini. Dan juga terima kasih yang sudah menyempatkan kirim WA untuk mengusulkan lagu ke 0812-203-1972 ya. Ada sahabat Nunung Nurila, sahabat Novi, sahabat Foni Widianti, Mas Sugiarto, sahabat Timothy Lisantoso, sahabat Handi Kurniawan, Ibu Tuti Suprianti, Cenonon, sahabat Lia, sahabat Jul, sahabat Raihan Rahmadian, Pak Henry, sahabat Sandi Kustejo, sahabat David Siburiam, terima kasih semuanya.

107.1 FM sahabat K-Light, baru saja persembahan dari Bobby Caldwell, Real Thing, yang juga diinginkan sahabat Kiki JRB ya. Terima kasih requestnya juga, lagu ini dikirim buat penyiar dan sahabat K-Light. Oke, selamat malam sahabat Kiki. Kemudian juga berikutnya terima kasih WA dari sahabat Tiwik. Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat malam juga. Dukung saja lagu-lagunya bagus-bagus. Salam buat yang masih dengerin K-Light. Oke, terima kasih ya. Juga terima kasih Om MD, Om Jarod Sabtadi, Buah Batu Bandung yang saat ini tengah di Singapura. Alhamdulillah di sana terdengar jelas ya radio K-Light, dan rasanya untuk waktu 1 jam lebih cepat di Singapura ya Om MD ya. Sana jam 12 lebih 15 menit saat ini. Oke, sehat selalu Om MD. Dan juga sahabat yang lain, silakan Anda masih berkesempatan untuk mengusulkan lagu melalui WA K-Light 0812-203-1972. Dan untuk mendengarkan K-Light selain melalui radio di 107.1 FM, bisa juga melalui live streaming yang juga bisa didengarkan dimanapun. Anda juga bisa dengar melalui handphone di www.klight.id. Cara penulisan K-Light, K-L-I-T-E.

dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung Inspiring Sound. Sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru K-Light mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf, insyaAllah. Besok kita kembali berjumpa pagi hari dengan Murat Al-Quran. Dilanjutkan salam fajar pukul 5.30 bersama Ustadz Sunija. Anda bisa bergabung melalui Zoom dengan link s.id/KLITEID. Sekali lagi, link Zoom salam fajar besok Selasa pagi pukul 5.30 bersama Ustadz Sunija. Link Zoom s.id/KLITEID. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harap.

Mari kita tiupkan masing-masing bacaan surat Al-Fatihah kita dan kita hembuskan dengan nafas bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatna wa ilaihin nusyur.
1: Recording in progress.
0: Alhamdulillah, pagi hari ini kita dalam keadaan hidup segar bugar, insyaallah sehat walafiat, dan kita berbahagia untuk tetap istiqamah berjamaah membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah pagi hari ini dari saung tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, dalam keadaan udara yang segar ya, kemudian cukup dingin, dan alhamdulillah belum turun hujan sampai saat ini ya. Mudah-mudahan pada saatnya nanti kita akan mendapatkan keberkahan dari hujan yang akan Allah turunkan kepada dunia ini sebagai bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saung tahfidz Al-Qur'an juga dibersamai dengan sahabat-sahabat dari saung tahfidz ya, sarana untuk nambah gairah baca Al-Qur'an di masing-masing tempat. Kang Dudung Durrahman dari Taruna Parahyangan Kota Bandung, Dede Nuriani dari Adawarna Cibalong Tasikmalaya, Kang Erlangga Sudibiarto dari Pamanukan Kota Subang ya. Kemudian Kang Indra Gunadi dari Radio Kilai FM bersama Dudan keluarga besar, Teh Ilyanawati di Arcamanik Kota Bandung, Kang Agus Jafar Sidik dari Kebon Jeruk Jakarta Barat, Cenonon dari Kota Bandung ya, Kota Bandung atau Kota Tasik nih. Kemudian AA Iskandar dari Cijerah Kota Bandung, kemudian Kang Muhammad Husen dari Belahan Bumi Margahayu Raya Kota Bandung, Kang Muhammad Yani dari Kebayoran Baru Jakarta Selatan ya, Kang Mas Joko Raharjo dari Jakarta, kemudian ada juga Teh Eis Yuliati dari Sumedang, kemudian ada Ibu Hilda dari Cirebon dan juga Ibu Irin dari Cirebon. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik. Dan juga Kang Ahmad Tidiyadi dari Cipamokolan Masjid Al-Jabar Kota Bandung, dan Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang Kota Bandung. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita lanjutkan bahagia kita istiqomah berjamaah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah, mari kita baca ayat ke-78 dari surat An-Nisa ya, surat An-Nisa mulai ayat ke-78. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

bil Quran 10 ayat yang sudah kita baca pagi hari ini, dari mulai ayat ke 78 sampai ke ayat 88, 11 berarti Bapak Ibu ya, 11 ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya, dan pasti banyak yang salahnya ya, harus kita akui. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mendapat pengampunannya, dan pada saatnya kita terus-menerus makin cinta belajar Al-Qur'an. Bapak Ibu, orang yang mendapat rahmat Allah dan mendapat ampunan Allah pasti makin cinta kepada Al-Qur'an. Jadi kalau seandainya ada orang ngaku senang baca Al-Qur'an tapi tidak senang melanjutkan belajar, nah itu berarti tanda tanya, Bu ya. Jadi itu yuk kita getarkan dari dalam kalbu, selalu kita getarkan dari dalam kalbu kita, ridho kita bertuhankan Allah, ridho beragama Islam, ridho punya contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada kita khairukum mengta'allamal Qur'an wa'allama. Sebaik-baik kalian, yang paling bahagia di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang belajar terus-menerus, dan pada saatnya kita akan mampu untuk membimbing orang lain untuk belajar mencintai Al-Qur'an, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebarluaskannya. Ya, dalam istilah saya pakai istilah bodas, baca, ngobrolkan, demonstrasikan, aktualkan, jeung share atau dakwahkan, gitunya, biar gampang, Bu. Jadi tidak dibikin rumit, Bu, belajar Al-Qur'an ini. Canon-naon geus mana idhar mana idgham, nu penting mah resep lah. Kayaknya bakal nuturkeun ilmu-nya insya Allah. Baik, Bapak Ibu, setelahnya kita membaca, kita juga ingin mendapat pemahaman yang benar. Kita manfaatkan namanya tarjamah tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita untuk memahami apa yang sudah kita baca, agar kita mampu memilih dan memilah mana yang bisa kita amalkan, kita praktekkan. Dan setelah beramal, jangan lupa beramallah sampai mendapatkan nikmat. Nah, karena amal yang baik itu adalah amal yang disertai ilmu dan mendatangkan nikmat. Ya, lain mendatangkan kesengsaraan. Orang yang berilmu dan beramal pasti akan bahagia. Tapi kalau beramal tanpa ilmu bakal celaka. Dan orang yang berilmu tak beramal bakal celaka. Orang yang berilmu tak beramal jadi komentator di mana-mana, Bu. Dia tidak pernah beramal. Orang yang beramal tak berilmu, dia akan toloheor, ngaco kemana mana. Dari itu yuk kita kombinasikan ilmu dan amal dengan membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan kita segera setelah mendapatkan nikmat kita sebar luaskan. Jadi jangan dipendem, Bu, kalau sudah dapat nikmat deh sampaikan ya kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak bahwa baca Al-Qur'an itu nikmat. Kenapa sekarang orang sedikit yang ikut baca Al-Qur'an? Karena mungkin kita juga enggak menyampaikan, atau bahkan kita juga enggak merasa nikmat ya. Nah, untuk bila ingat sempurnanya amal ketika disertai ilmu dan mendapatkan nikmat. Dan itulah ayat penutup dari Al-Qur'an yang Allah sampaikan ketika berada di Padang Arafah, ketika Rasulullah terakhir melaksanakan haji di tahun terakhir sebelum 2 bulan atau 3 bulan kemudian beliau meninggal dunia. Di ayatnya itu surat ketiga dari surat Al-Maidah, ayat ketiga dari Al-Maidah, di dalam tengah-tengahnya ada al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama
din. Nah, dari itu getarkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisakah kita mencintai Al-Qur'an? Intalah kepada Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bertawakallah, insyaallah kita akan diberikan petunjuk dan pertolongan. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita memperingati hari apa, Bu? Maulid Nabi, kelahiran sekaligus kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggalnya itu di bulan Rabiul Awal tanggal ke-12 dan juga dilahirkan dan meninggalnya sama di tanggal, di hari yang sama. Masya Allah, tabarakallah. Baik Bapak Ibu, yuk kita lihat. Makanya Bapak Ibu kalau pas di tanggalnya itu jangan gembira-gembira mau ulang tahun. Siapa tahu pas di tanggal itu mau ulang mati. Bu ya? Ya Bu ya? Jadi saya tidak termasuk yang paling tidak suka merayakan ulang tahun. Ya, karena apa? Mendekati kematian. Yang lain yang suka silahkan saja, itu urusan masing-masing ya. Baik, yuk kita mulai dari ayat ke-78 terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Masya Allah, baru aja kita ngomong ulang tahun dan ulang mati, ternyata ayat yang kita baca adalah ayat tentang kematian. Ya, Bapak Ibu siap-siap ya, karena semua pasti bakal mati ya. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, meskipun di rumah sakit yang termewah sekalipun dengan benteng dokter-dokter spesialis dan alat yang luar biasa, kematian akan tetap nyampe. Dan sekarang Bapak Ibu kadangnya enggak puas keluarganya kalau keluarganya itu enggak mati di rumah sakit ya. Bangga kalau matinya di rumah sakit. Di mana pau mautnya? Di rumah sakit anu kan gitu ya. Di mana mautnya? Di bumi nuju naon? Nuju sujud. Ah, eta mah teu bangga, Bu. Menya cenah nuju sujud maut kan gitu ya. Nah, tuh tadi cenah ka rumah sakit seolah-olah salah, Bu. Orang yang keluarganya yang ketika ada yang meninggal terus enggak di rumah sakit meninggalnya dianggap salah. Dianggap tidak berikhtiar, tidak ikhtiar maksimal keluarga untuk menyelamatkan si mayat atau si jenazah adalah ketika dia mampu membimbingnya, mentalkinkannya dengan mengucapkan la ilaha illallah di akhir kematian, di akhir dari hidupnya. Ya begitu Bapak Ibu ya. Jadi yuk tekankan kita meninggal di rumah masing-masing. Amin. Yang bisa teh tati rek dila ibunya udang talkinkan satu ku mau duluan mana yuk kita belajar ya. Alhamdulillah ibu dan bapak saya itu meninggal di depan saya, di rumah saya, di tempat tidurnya yang biasa saya juga berada di situ ya. Masya Allah, di tempat juga dilahirkannya. Masya Allah gitu ya. Ibu mau meninggal sekarang, sok berang anterkan punya. Ya, baik. Jadi ayat ini menegaskan di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Saya tambahkan, meskipun berada di rumah sakit termewah sekalipun, gitu ya.

0: Kalau pisang terbuka, kemudian suka ada yang lari-lari itu apa namanya? Apa?
1: Rongo ya.
0: Aro, aro kata apa itu? Ah, ini rongo. Itu punya. Kalau bahasa Jawa mah gampang, pokoknya memakai o, ini rongo, gitu ya. Baik, bapak-bapak ya. Ya udah. Dan jika memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari Nabi Muhammad. Na'udzubillah ya. Jadi orang-orang kafir itu waktu itu menghindari kematian. Kemudian kalau dia mendapat kebahagiaan, katanya dari Allah. Tapi kalau kesengsaraan akibat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pada saat itu oleh orang kafir dianggap sumber petaka, dianggap pamawasial gitu punya. Na'udzubillah. Jangan sampai kita berpendapat kepada sesuatu yang dianggap membawa sial atau menjadikan kita menjadi terjadi sesuatu. Aduh udah kan nih, kan gitu punya. Masuk gitu. Coba kalau kamu enggak begini, nah itu udah menyalahkan keadaan. Coba kalau tidak begini, coba kalau tidak begitu, kan begitu ya. Coba cicing di imam, mau tabrakan. Tepuk di imam, pae, dicetel kucing, punya. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi ini urusan kematian. Maka, mengapa orang-orang yang, katakanlah ya, katakanlah kepada mereka itu, semuanya dari Allah, kebaikan ataupun sesuatu yang tidak kamu menerimanya. Maka mengapa orang-orang itu atau orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi Bapak Ibu, segala kebaikan dari Allah dan segala sesuatu yang jelek adalah karena perbuatan sendiri, karena nabimu. Itulah yang dituduhkan oleh orang-orang munafik, fitnah terbesar mereka kepada Nabi bahwa Nabi Muhammad adalah sumber dari bencana dan petaka bagi mereka. Karena mereka dilarang berbuat yang sebenarnya aturan Allah, tetapi mereka menganggapnya larangan itu kadari selera Nabi Muhammad. Alhamdulillah ya. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami, kata Allah, tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Nah, jadi kalau ada sesuatu bencana bagi mereka, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tak ada kemampuan Nabi untuk menghindari dari bencana. Artinya,

Pendengar Suaring Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galat, alhamdulillah kita bersama kembali di Morning Review di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Hari ini libur nasional ya, karena bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu Anda akan menikmati libur Anda di hari ini dan selamat menikmatinya apapun yang menjadi rencana Anda untuk mengisi hari libur ini. Sahabat Galet, kita akan bersama-sama hingga pukul 9 nanti. Dan ada satu informasi untuk Anda sahabat Galet, nanti pukul 8 insya Allah kita akan membahas, mengupas tentang sebuah buku ya. Ini istimewa sekali, buku tentang fotografi. Nanti Anda bisa bergabung, bisa bertanya apapun tentang fotografi ya. Kita akan bersama nanti sama Kang Arif Rodiana yang akan membawakan, ya beliau pengarangnya tentu ya. Silakan nanti Anda bisa bergabung di pukul 8.

Bandung James Bandung Sound 107.5. Sahabat Kilat Tambah Indonesia Bandung proudly present seminar eksklusif Winning Strategy for Business Growth in the New Economy bersama Haryo Ardito, seorang business coach and trainer. Seminar akan dilaksanakan Selasa 8 September 2026 pukul 18 hingga pukul 21 bertempat di Hotel Yellow Pascal Bandung. Untuk informasi Anda bisa menghubungi AMA Indonesia Bandung telepon 0821-1549-5884, 0821-1549-5884, atau silakan cek di IG-nya di Instagram @AMA Bandung. Seminar eksklusif ini didukung Gelat 107.1 FM Bandung's Inspiring Sound.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Bandung Sinswari Sound 107,1 FM. Terima kasih sahabat-sahabat kilat yang sudah bergabung di pagi ini. Terima kasih untuk Mbak Molin yang sudah memulai aktivitas, juga Mbak Wenwen menanyakan beberapa lagu yang memang di pagi ini saya harapkan lagu-lagunya bisa menyemangati Anda untuk beraktivitas ya. Itu tujuannya. Terima kasih sahabat-sahabat kilat sudah bergabung di pagi ini, dan sambil Anda melakukan pekerjaan rutin Anda di pagi ini, tentu K-Lite menjadi teman Anda untuk beraktivitas. Sahabat K-Lite, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau kedisiplinan pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program strategis nasional di Jawa Barat. Dan peninjauan ini dilakukan dalam kunjungan ke wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat di Bandung. Purbaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan memberikan perhatian khusus terhadap belanja pegawai agar direncanakan secara tepat sejak awal, sehingga tidak menimbulkan persoalan pagu atau pagu minus pada akhir tahun. Di samping itu, pergeseran anggaran khususnya untuk menutup kekurangan belanja pegawai ditegaskan agar tidak mengorbankan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak. Purbaya melihat perkembangan sejumlah program strategis nasional di Jawa Barat, antara lain sekolah rakyat, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, serta satuan pelayanan pemenuhan gizi pada program makan bergizi gratis. Untuk sekolah rakyat, Kanwil DJPB Jabar telah melakukan survei terhadap 22 sekolah rakyat. Dari total 26 sekolah rakyat yang ada di Jawa Barat. Dan secara umum kondisi sekolah dinilai baik dengan fasilitas yang lengkap, termasuk seragam bagi siswa. Dalam proses pembelajaran, setiap kelas telah dilengkapi smartboard, dan setiap siswa mendapatkan satu laptop. Dan Menteri Keuangan menilai program sekolah rakyat memiliki berbagai keunggulan sehingga perlu dikenal masyarakat.